0: awara 3:30 minutes hi nkarhi wa mangisethu va hlawula vunanga yalo se bula na mani kusukela kwini aha hlawula vunanga temba nyatsi u mukongomisa ka mani
1: wa kusangule wena baro sinongani amukela kusukela ya mina u linda xai so maseve jozi mashuve liya izandamela mamandele na gabriel lopi monjani

0: 5 horas nem 55 minutos. Bungile Americo Mukumba, Rimatimu Yasiku Ganhamunt, Kalitikatimu Inset, Hilakulavetila de Sim, Kala 6 horas na Ringatuzua Amahungu, Ilirimiratitu. E Talipemba, Hirazua Azekne, Rako, eu sou da Bahia, Rako, Taringaula, Lumu, província em Emban, Matanganile, Vanana, Vaontli, uma província. Ya tikuga Msambiki laba vata kukasikuwa tashengela akamishakanu ya kuti Samir se Azekinere hapangalata vana wakuta hili Kapitel Kato lihi Pemba na haku Yusuda Bahia ini 5 horas ni 55 minutos 5 horas kasi 6 horas itave mahungu hichitichiche inyambani.
1: Chingoni mbonderu ceramika ceramika.
2: With choice in the building.

Hoyo hoyo mungana, hiyo sela wena akalongoloko wa hina banana ili rimya shitha la Radio Msambiki. Ilongoloko lo hukunehala kutsako sonto ni sonto. Lawa imagezu masuka kukavanana makongo makukavanana. Akalongolo kuwa hina wanyamunga itaula ula shungetanu. Hima ula ulele maneni kava cheli ni vanana. Ama kale utayikume kuanza akalongolo kuwa hina. Akalongolo kuwa hina itakuma shugavajena jatolo vetu kunga mabulu ya hina loku nzikula ni masakanelu. Mungana tivade jaku nyamunga kwa upangalati gamina anashitasa Nelson aka uingeleti mana verna dajimili laka uvuneteli titikrimi lukomeka useketele galongolo kuwa hina. Jinene kuhizwanana ni vatsweli va hina. Hi kumeka ni ungana ni vatsweli va hina kasi tshama muntini na hi rulile. Leswi a yini ka change kasi ku hengeta litsakwa ka longoloko wa hina wa nyamuntu.

0: ni Portuguese. Mungana, jini ushiba kukumahalo kukula?
1: Ndithama mgonzisi.
0: Kasuwe mgonzisi, jini ufanela kukumaha?
1: Ufanela kukonza ngufu, ntitia.
0: Mungana Grizalda, akama kushu lau yotala manga kona. Hinga langa dreshu wawana lau umaranza kukufu.
1: Ntaranza a baumberu ni upoisa ni udokodela.
0: Jini ujira kukavangana vahi na lava bambeta kukugonza na vanga shitivi leshi mula kukumaha.
1: Vangana langa leshi mula kukumaha mamu ngesikula.
0: Hinga rungula mashaka?
1: Zarungula papa mami na Nelson Fabiano. Zarungula fufami Fabiano. Zarungula atitua mna Tony. Zarungula waki mashakami.
0: Jini vashuwa lako?
1: Viki gineme.
0: Zibungili munganame na Grizalda. Jeshi stalola na munganame na Dilson. Gichile Dilson?
2: Gitin.
0: Dilson, afi gawana kifambi siku ini?
2: Gifambi siku watu.
0: Jini ungama haka sefi gawana kifamba kwa watu?
2: Dino shakana, gifamba siku lini.
0: Mungane Dilson, alo kukula jini ushiba kukumaha?
2: Polisi.
0: Yuku wenu lava kukuwe ya polisi?
2: Bila kukumati mbafu.
0: Wajiranza kukumati mbafu? Kasu kukuwe polisi, wana ahifanele kwenu uiva, kasu utavechibuku kava ngwana, eh John? Mungane Dilson, inga langa atreshi wa mintiru leu uiranza kungofu?
2: Puisa ni mugunzisi, ni doko del.
0: Mungane Dilson, inga rungula mashaka?
2: Nirungula papa wa mina Tony, nirungula mama ni wa mina Irene, ti wa mina Nelson, ni wati wa msako.
0: Jini wa shuwe lako?
2: Iki genene.
0: Zibungili mungana mine Dilson, ashigawa shaina shaloku nzukula, ashichikele magumu. La inga ola ola ni vangana vaina na vai ikhamusera lejaku, jini wa shuwa kumahalu kuvakula. Kambi vai jiri lejaku, hina ifanela kuhigonza, a primaria ni sekundaria, na hivitiva lejitiva kumahalu. Kama nazuku jwe mungana shaku, ashigawa shaina, shichikele magumu. Ashufana kala viki gitaku. Chao chao. Hijizwili leji vangana vahina vashuva kukumaha loku vakula. Kambi amiloru mateli. Zatemba leji haku wena mungana unga seyukaya unimiloru ya manziku. Wena mungana unga hekuvula shikoma moya sha wena. Tiva leji haku lowu ilongoloku wahina vanana ilirimla shiti. Uunza kutoki tisontu akashitishi sha inyambani. Kota leji timbisa yaku leji haku alongoloku wahina ute hilitaku laho mbunguvu. Kambi mana Verna ate alava kuhikini sanyana. Ahiyeni aka ujenji.

0: Ya, nyamukhasha nazo uhilongele tisimuto saseka to hitati mbiri. Dzibungile mungana mina shanaza kambe utajaya mgonsa wana ai gonzisa tingwani tisimu ai jona.
1: Ijona.
0: Ngarungula mashaka.
1: Dzirungula mama na metini, dzirungula papa ya metini, dzirungula vava vakuru va mina vo wangi.
0: Zvino vaxivela
1: vhiki ginene.
0: Dzibungile mungana mina shanaza zvezvi zvitalola ni mungana mina Krizalda gichile Krizalda.
2: Gichile.
0: Zvino ngai lungisela nyamunga.
2: Lisim.
0: Ingai mbelela.
2: Nam.

Ihlakanile ngovu ni vanghana va hina. Alongoloko wa hina hu chikele magumu. Nazi ku alakanyisa lejaku aka longoloko wa hina wa nyamunkha hi kumekile na hi hulahula xungetano hi ku hulahula khwatsi ka vatsweli ni vanana. Nazi ku alakanyisa kambi lejaku nyamunkha u veka u pangalati ka mina Anastasia Nelson ka Wengeleti mana Fernanda Schmilda ka Uvunetel titi krimil dukomeka seketele ka longoloko wa hina. Chao chao kala.

Ngiswara di Msambiki Luside wiyanika mitumu kwikitonga yelna kuni zminru zali tsigula muhuno zminru nya dimingu muhuno iwa mokal tsigu 30 nya agosto mwakanya 2026 minru mufulu kuna bana kuri tsigu nya kuhigise liyana kuni ngima uo kwa liko nya agosto. Ngzitu kuwe kukala kaltsigula panova ukireka mihaganu nya kutisimili nya kutumba ni zindranga nya uhibuli ya ukireka umuka Japan ringu liya inyamban kama daropa ya inyamban kuma kuni matzitsi. Kuna lukamo, kabatapo vale, wa zude kumuga Japan ringu liya inyamban, nguninga kuhoyo zile kwa atu kuma kuni kusulele kuketu, wanabana wana kuvindra matzikunya yadi umudoropani ka inyamban, ni ugambe, marikani umuga Japan ringu liya inyamban, ni ugambe anawine, wana wini vale, vanga zidonga kwali, lisini kilinya kwe tukanga Japan ringu liya inyamban, udokura loketu watu wasi, umendo watu wa inyamban, wamanika wana kudugelera umunya mapalisana ya mashu lisini kilinya kwa guna ganyi vale vanga dungisa kwadi kulu lisini sine ikita wakina kuganya patanu pukananu kumoko ni kutomba na kanga sisumbudu wa saliti gula Msambiki. Mingi simitumu ya kutpele kwa kitonga yungu la kare jikati nya zi dash mirkini nya zi 9:54 minutu hakupweta kulisini sine kumanika hinarina kwa na hirini kupweta gambi kuketu uzitu kwe kuno kunu kujikati nya zi 8 horas na kuninga mahungu matakutzi mirkini matakuki tonga kukulapa kukula ndrela ngaluzi kumana lungulo kunya sanana barangi Msambiki kujikati nya zi 9 horas mahungu matakutzi nzantela nasional hinabeza ipindra lungulo kunya nzumba kanga kupweta kubangalizana kale jikati nya zi 9:54 minutu unanalbinu saida melia kumakuni Marcos Pedro Kavunyami tsini kulina nya matumigil barangi Msambiki mwingisa kusulele ziminru nya zari hakupweta kulisini sine kumitumia radi Msambiki kubohela abu nye kitendri kia kuku zinzi ya zili nye zari uyani kamitumu kukitonga ina uyani kamitumu nye zingungwa kukile

0: Uyana mwenye suwa radi msambiki kama hungu kujitonga imail na kuni zimindro zalti kule mhuno zimindro nya 30 nya agosto mwaga kunya 2020 isesh. Umdoro pani ka inyambani ungu taguno kimbia kabu nya gwadi tumu nya uvahe nya prasa dumetikao makungu ayamatagumana kupasa zero ku banku di msambiki. Dishiritu ya jangamu mwaga jipan ringuli ya inyambani ingu tembe kiyo inatangani sabedza igurumo kunya ubenzuli abo nya tumu nya ulimi kukwana nguye nya ulimi igurumo ka iyo. Mahungu mwingi sima kupera galiti kunya wili nya mihagani nya kuti isimili kujia mja umuga liti ula msambiki mihagani kwa liku nya kutomba nise zindranga nya uhevuli mahungu mahungu mwanzani ka Albino Said kumawakoni Marcos Pedro hakuswela uingi si nya wali. Kupede kukwati kuda hapa nova umuga jipan ringulu ya inyambani kukereka mihagani nya kutisi mili nya kutombanise zindranga nya uhevuli. Jimozi jinga menikagi na kutengelua kumutengelu walitiku Daniel Chapu hakan wakon merkeni jimozi jinga kereka dorpani ka matiti kukwa matiku matako kalama kupedani nya sumana sipan ringulu satapu sa umuga tukula tula Musambiki kabunya vahevuli kabukurumogu umuga jipan ringulu ya inyambani vana uku yira mihagani nya kuti simili nya kutsarangani nya kubwete kwa diko kutombana apo nya mihagani yeyi mutengeli waliti kukaneri kukuye apo nya kukireke nya mihagani yeyi kakuta kuna kuningwa tsimatsima kupatana nya vahevuli kulu vakuta vathu nya kukwamalanga nya kuhambani hambani kutaloka mubwete kumaneka vana kutombana kanga kubweta kuvumisa senako ni kusumbudwa kuja mbuja umuga liti kula Musambiki. Daniel Chapu kaneri kukuye kundilisima kumaneka kulisinisine mitsa wa ina kutanga abunya kupwete kupwana kumoko ni kulondrola mihagani yenya kutisimili kanga jikati mweyo nyakusukodzi kuyisa kora dada nyakupwani ndrani nyakupwete kuhurura kumoko ni tombani kanga sisumbudwa usimama na iunzia nyakusukodze kuanzisa litiku ahulu kuwa umugaje pandringu lya inyambani metomu nyau dahi kitembisago kubana kuromo makalero ya tsapo abunya kupwete kutembi sa kubana ku woneka mitu mnya udahi kuya kukui emunya umunya malanga nyakutsarangani kutako kuno kereka mihagani yenya kutisimili mutangili nya mitumu nya udahi umuga jipandringu lya inyambani manikide anakuganela kukuye kulisinisine avo vakuta vanaku emisiri dzitsari umunya malanga nyakuhambani hambani ndrani kuli kunya kupata kutimbisa kuyebya na na mwendro webe mutu ule apotako mitu mnya udahi akodza kumanika anakuganeledwa kanede Carlos Costa.
1: Ai, de ver que se já com o meu nome abaixo. E a velha era de mosquiteira. Para te ficar com a malária. E não me dava técnico para não me bater com o corne. Vai ter com o corne. Só se não me ate campo. Com o meu técnico, com o meu médico, com o meu enfermeiro. A qual vai lá me levar. A mão e a chica que é o meu nome. O meu nome é. A hospital vai
2: viver
1: samba
2: seguir para o amor.
1: Eu lá me saí para o hospital, saí com o que, a Santa Saúde, hospital provincial, de Santa Saúde urbana, eu saí a tomar banho no banho, mas quando eu fui para o atleta, para o técnico, nem igual a como jogar a escola.
0: Marito ya mutengeli nyamitumu nyaudahi umuga jipan ringul ya inyambani Carlos Costa na kutembisa kubana kuromu ya tsamu malungedo nyakupwete kuwanelela webi ni webi anakupweta mitumu nyaudahi. Ahulu mutengeli nyamitumu nyawatu wapia sibambo ni mihaga nyakutisimili kujamo ya umuga jipan ringul ya inyambani Leonardo Basanyan warikuye selesao ya inyambani kiyo ingadonga kutatabu zitiva nrani nyakusikozi kumaneka ina kuwina kama palisana ya ikulu singagira rega kama palisana nyaku hekise kasanga tsakisa kulandra Leonardo Basanyane
3: lezwe hakutsembisa zwaku ahenga ta tsamandzaku kota zwinga maheka nampula a lomunyambane lechi hilwala kuchona la a podium hela vaku pelemeni jikumeka na hile ka matshamala manhari ya le henhla manje lechi a posta hina qualquer modalidade ku hive primeiro lugar. Leswa umbeyi swa vanharu ku tsandzeka loko tswa swimeheka tshikuva ve tshitsuketi para hina hele tshi tshilava ku hi ve primeiro lugar por isso vo que va tirana dori ba byeliwile kusukela a sugo sungula ku tank va preparala vanana para ku va zwikota ku va kombekisa zwa ku lomu nyambani kuna ni mitlango kuna ni bola kuna ni basket kuna ni volley kuna ni zwoke ku de facto a zwa maheka lomuka le province ya hina ah tetole wa hilumuka ku hilwa ni ku lulamisela livala la forward nyambani maja zwo zwoke zwi tsamisekile ku komba zwa ku amanziku ankama loto laveka para ku sungula a ti bola tonhle ti vala ti tsamekela kam ta basket ta handball ta volleyball ta football hands ti tsamekile hambi lo mukati sala le ti fana ku lava jinash kan lava va ma jogo traditional ni va shadreji zwilamile
0: malito ya mutangeli ya mitomo nya vathu va pe bola kuma ku ni msibambo muka kipande rengu lya inyambani Leonardo Basanyani na kutembisa kulonga ya tsamalanga kuvika sukete kami hakani yeye na kwane gambe sikutani kulisi manya kubana kipande rengu lya inyambani ikina kudongide kapo nya kusikodze kuwi na kama palisani ya dundu kwe mihakani nya kutisimili ya kutai na ukereka kama dropa mavili inyambani kuma kuni matsitsi apu nya kuyipere kukotsi ulapa nova apu nya hakanu nya kupere unga tombanisa berkini ya bora kwa diko unga tombanisa selesau ya inyambani kuma uko ni iyo ya Maputo provincia uone kide ku inyambani amaneka anakupado kusikulu sivili na kushamudi jimweyo haganunga kangula kwa diko mapalisania ya nyakutisimili nyakutombanise zindranga nyauhipuli umugalitikulatula Mosambiki. Ina kukiatza mambe mahungu, omu dhropani ka inyambani ka kutanga kuna kirea kapinya kwadi, tumu nya ubahi nya udanga kura nwa kuprasa dumetikal makungu matakumana kukirua ku Banko de Mosambiki. Prasa dumetikal, kiyo kwa dikuita kuina kupahwa kamu ganga wa tsarambe, omu dhropani ka inyambano bambe ni yipwa kudika prasa ya kona, apu nya ubahi wa uunga pere kungima inyamayo, ka kutanga kuna kwenye kagambe kupahwa nya udanga nya kusikozu kireka mihagani nya kutisimili udanga. Nga nyakungole kuya wono asibuka buka kumoko ni mihagano nyakutarangana kwa amphitheatre kumoko kambe ni ulanga nyakusumarkene kumoko kambe ni kubahwa mulanga nyakusikodze ku vika mati ayo matako ku pwani kabo nyakeka nyakubohe mazana mararu nilipandre zimetru mutangeli wa mufumu wa paila ya dorra pala inyambani Benedito Gemino gane lika mitumi ya randi Msambiki kuye apu nyakubahwa nya iyo prasa yeye kuna waneka kuchincha nyamakalelu nyalidorropa amarkene ya mga nga watsarambe apo kutakuna kupweta kugira kuvika sikuru unanga mowo kurana kuva yene nya vange vafele kongola vaya bukela
2: paralenya barrera yi hira kunya 350 metros yo hira campo polivalente nya de jogo para sana sato songo savete basket handball volleyball para aí fora e vai ser campo coberto e kuga kapovo yingukirwa kambe auditório municipal. Vale, na gira ku reunião zato ibea ina ina kuga kumulinya ku jimbi lugar ikwa kabunya auditori ina gira ingu gira ina ngujona armazeli ngabari ya manwe nunu jikromba ina rehabilitar e requalificar ali que vai ser auditor da juventude para mazahayato mabamarin de programa zawe bongo vagira pale e vindra vo kupapatsie inakirwa kampu nyakuvetere futebol de praia vôlei de praia ali vai ter zonas verdes mule zibanku para ituneto hikusidarana ihongo vale ihongo dzeka vakadzi vati ihongo ya namorar na ri internet mahala satsavo então já kuvale matador até gilo o banco alemão que anagira vale barreira de proteção
0: marito kwadiko ya mutangeli wa paila ya lidoropa la inyambani Benedito Gemino na ukane kumakungu ayam nyakubahwe nya prasa domitikal ga muganga wa Tsarambe. Mwenge siku kuhigisa nya mahungu kukitonga mwenye na kunizi minru za tukule muhunu mahungu nga rasero kwa Albino Said kumoko ni Marcos Pedro kapunya mitzini mambe kukitonga duruwa kumanata minru kujikati nya za 10 horas papapa radi Mosambiki simamu nya ziminru nya zani.
4: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: Hengi siyadigi nzimwana yatu, olumunga anangu arana jigawa yatu nyaku peye agu mabulu yatu. Abu inakutabota kuziti gawa ngana watu. Gasikuya bini maganeleru nyayari gawa kongo alu nisanana. Olu nangara numunga na watu nya peye, wiki idilina?
1: Kenny Dinersia.
0: Dinersia nganyembe, pra ukuya bini maganeleru nyayari entri sanana ni wapapai.
1: Chao yago jira gila nyamba ya ikwaza ku lomba midi wale.
0: Dinari shenga nyembe, ungusho nipa wa kongolu wako?
1: Ningusho nipa.
0: Awa wangu ungusho nipa?
1: Imi.
0: Nganyembe dinari shenga ukukaka muge wa kongolu wako igaya?
1: Mhum.
0: Jina nwembe yako wangana wakuromo igaya wakaka muge yako wa kongolu wako?
1: Eni ningu wa embe munga giri soso kandisali.
0: Nibongiri dinersia, olinangora na mumbi mungana watu, kukidi mungana, lina?
2: Telia Luish.
0: Telia, nganyembe, ginanu kipimisao kumakanelelu nya yadi kwa kongoli nisanana?
2: Praeni, makanelelu nya yadi, ente wa kongoli nisanana. Uyanya wakawa kubula kwadi, washoni pana, wakane sinya sadi, nisimbisiru.
0: Nganyembe, uungushoni pa wa kongoli wako?
2: Nguzu.
0: Kuwa kusezeli kana kuwa kakamuge nguzu.
2: Kanywa kusezene kanywa kakamuge.
0: Yina nwembe yaku mungana wa eganya kwangu kakamuge wa kongolu wawo. Angu wa kusezeli kana abu ya wanzoro.
2: Eni ya wembe kini munga igiri sosipuki yuku hozamu hozaku uli kama papaya wa nkanduguanu.
0: Mashi, olaku papaya angu renga kuhoza, prava hoza. Seraki papaya nui angu bote kako avavala, avakakamuge na abu.
2: Ehihi.
0: Nyimbo ngidi mungana, ulinangara na mumbi mungana watu, kujidi lina.
3: Kujidi lina angu chendi Nilsson.
0: Denilson, nganyembe, ginanu kipimisago kumakanelelu nga yadigawa kongo alu nisanana?
3: Isi ngisipimisago waki, tenki hawa shoni pa isi wakawa mwye na isi wanzoro uli wa kongo alu watu. Anawu tenki hawa shoni, sobrige tisana sauna sigini hewa kia wanonde hewa respetar.
0: Nganyembe, Denilson, ukukaka mwye wa papai wako?
3: Nade, kanyi wakawa mwye.
0: Kwa wanzoro uli?
3: Nade, kanyi yiri.
0: Ginanu ambiago wanga na wa ega nyako wangu binge wa papai wako. Wangu kusadzalikana, wangu wavala, wangu waka kamukia, ina nwembe yako?
3: Nyewembe kini munga giri soso, prike wapaya wana kawa wanga mewelega, tenki muwa shonipa.
0: Nyibongiri Denilson, olinangara na munga na watu nya hegise, wiki idilina?
4: Kini Ermenyo.
0: Ermenyo, nganyembe, ina nukipimisago uko makanelelu nya yariga wa kongoli nisana?
4: Makanelelu nya wa kongoli nisana na tenki wa shunipana.
0: Nganyembe, ungusho nipa wapapai wako?
4: Ngwashu nipa.
0: Anawa wangu ungusho nipa?
4: Wangu ungusho nipa.
0: Kawa wangu wale, kawa wangu kakamuge nguzu.
4: Wangu nye wale nyo kirasiru nye kukazipwari.
0: Maji, tepo wangu wale uo zipwa kare?
4: Nyo zipwa kwa nareva dinye hebuza. Pra mendo ngisi perezisi nyinga gira.
0: Kukoro yuli ya ugireze sao?
4: Nyungu tuka nyukorozi, nyungu tuka nyikuseza kambiri kana maji. Kanyi kate punya ingi na ingiri sos, purike avunye hebuza pra mindu nikoza kukamutunya wati.
0: Nganyembe, gina nwembe yako wanga na wa eganyako, wangu kakamukia wa papai wabo, wangu wakuse zeli kana nga isu kiraku.
4: Nganyembe, kintinki wa shuni papa papai wabo, purike kawa wanga mninga umi, kawa wanga watesh kwa tunu, wava hebuza, wava dandrisa, pra kumindo wako za ukavati, nopode waka kukunzoro wa kongolu wako.
0: Nyibo ngidi mungana jigawa yatu nye mabulu hitside, apu inga taziti ni wangana watu kasi, etu tenkisho ni papa papai watu, hisi wakusezeli kana, hisi wavali, hisi wakakamuge, mashi. Awu na utenki waisho ni ipa, kanga sana sabu, wasi ikakamuge, hakugoha wairana wakani etu wahebuza, iye tutepu hebuzu wako nampodi hii kusezali kanalatu nampodi hii wakakamugyeye nampodi hii siwa shunibu. Oli nangwara na jigawe watu nyo uvili aku simanza na sango abu inakuta kweta kuziti higa munga na watu kasikinane kwa zao gira kusimanza na saye. Mungana lina?
1: Kenny Dinersia.
0: Dinersia, nganyembe, kina nukodzao gira kusimanza na saa?
1: Eni ningu kota kuhanza loisa, ningu kota kuviela nyumbani, iva vanzi, ningu hanza sombu.
0: Chatapu sasungu kola kujira oo kira priki wako hepu ziti?
1: Ningu kola kujira.
0: Jina nambia kuwangana wa ega nyao kawa tumigilu, kala basi nanganu wa virewa papai ni mama iva tumu.
1: Eni ninguwa embe girani sosa burke limbili tigo mama iwana podi akuga owa enda na awia muhuna. Wanamba kota kujira silu.
0: Nibongiri dinersi. Olu hina angara na munga na watunya uvili agu Stelia. Stelia nganye embea. Kina nukota kira kusimanza na sawu?
2: Kusimanza na sawu ni mkota kubiela. Ni mkota kuhanzeloisa. Ninkoza huu hiranil paimpula, ninkoza regamati, nisimsilo.
0: Satapu sosu nga nyembe, ngugola kujira?
2: Ngugola, simbi, ngusigola, simbi kanisigula.
0: Ganelisi, ngugola kujira sosu owa kira purki uru?
2: Simbi ya kira purki uru, simbi ya kira purki ngusigula.
0: Nga nyembe, kina nambia kwangana wa ekanya ukawakulu kujira hilo, ne kawajiri mbarbo hebutu.
2: Yaken tukwana mugira esimurumwa sinao makudanda kamunanga kodza kiragilo i en kamunanga kama tsabunye mama wa mama akulimbiritsiwa ana endra asiwi akama gamo e uku na usikodzi kugiragilo
0: nyibongidi Stelia olina ngora nomungana watinyaura no wegisa ago ermenyu ermenyu gugide
4: gugide
0: ermenyu ginano kodza kugira kusimonza na sago.
4: Nyukoza viera, nyukoza hanzo, nyukoza lima. Nisimbi nisimbi.
0: Nyukoza lima o?
4: Nyukoza lima.
0: Jaka sata busosunga kanele, yuna nukoza uugira nguzu, o ujikola uugira?
4: Nyoko kuviera ni kwanze lois.
0: Yuna nambia kuwangana wa ega nyaku mbaru uruma, mbaru nyamba ruma, kawakolu kujira hiyo.
4: Tenki wabana na wakira mitumu gaya. Prami ndo wakoza kuhebuza nao ni sana na sawo. Purki mamai waika ndo mutanisa o muhebuza prakoza kamu.
0: Nyimbo ngini mungana jigawe gatu nga simanza na sangu kihitside. Olu mungana nengwara na ginzi muna gatu. Abu nakuta nge zel tongalatu idusa giramu.

0: fra bank city wards muzika wa Roma wana nichikani ngona muzika nokulisa se na kolaka na vhathu vhotala vha dza muzika huwa
1: Zumba in parceria com a Casa Provincial da Cultura de Inhambane.
2: Jimosi kikisimama kwa Radio Msambiki ga longo kunya Zumba show nyalipandri tapindra kudimingwa pa Radio Msambiki ulina pakasi longo kunya Tamuselo Nyamaganelelo.
3: Tamuselo Nyamaganelelo.
4: Kizuhelo sidabunya Tamuselo, mwene na teko Tamuselo nyakugia.
5: Fernando Levi Nyatsa. Muto au pangu gia. Kugumumbe muto alugele kusigarazo. Jauye aganela siri nyambaki iso. Kugia.
6: I would take care. Amana silu saye sisi jimbiri kwadi. Vizinyu nyokari o nongu nyokari ui silu saye na sijimbiri kwadi. Angu sikoza kutavu hapare aregera kujiera ule anga nenga fuma kunzi kwaye. O avele kaku sisi jimbiri kwadi sana na saye. Kuya ambasi ninga shpilika sau sana na saye kumbasi hebuza. E ni furiju wawo angu nyinga mu hebuza. Aku tu masa sapa tu magu aku tanya presenter. Oh, lu semua dong kita aku kujira. Angin cuma sedi satu. Oh, raga raga udah beri kita kujana ana. Umbo raga kalamba. Umbo raga kara, kalangara. Uyu atagani aku kujia. Nasi kugana aku kujia. Aku taku muendela kanga nongu kanga vizim.
4: Olu hina pa Mauricio Sengo ka susekea tsamuselo watu.
7: Ugiya rago manega. Utsaka nya muti yoyo. Anga ba azangariswa kumuthu mumbe. Asimane jikwa duku wana ku vanya kwadi na kutsaka. Ba romu basa mane ku khala kulunyaku upano ku khala nya gwita gwita. Akhala pale na kukhuka khaombulanga ku kuthava muthu uyo. Ngoku kumuthava ambaro ku ukubu uyi na kunyenywa kumuthula maleka ngudzu hinzo ka muthula ento muthula kukhuka uyu gwi ja wakhwi uli na tsahigiya purki kunanga uya nekufa kambe vangane ya vathu pa na tsahigiya purki vomu vali nyako kumatsiku nhwani vanga bava hongo dzidzoni vadu thwani malina ita tsahigiya o hongo de silunga boregerela nyasi sabu nyamepuanzadzi ambani nyasa ale porque ni puanzadzi kandu kufakira kune kujikwa muti yela kune kujikola pondina rijadi para uyi kandrijadi zaba phele jidi muturi hakujia porque mwali ni jimbi ngina himbe dzago muri inga baisibiri hakubera porque hakujia porque mwalo
4: basi bungidi tsamuselo kwa makava
3: Tamuselo Nyamaganelelo
1: Nzumba
2: Ningubonga kasuka Tamuselo Nyamaganelelo Hitasimama ni rongro kwa tunya Nzumba Ka jipandu kia kiasi hiyo mbedu wako Zizimba pa kutuwel Na kubangalaza ku Silvino Lambo Kabunya piano Olu hinapo yipi nzimu
0: Muzika wana kwa mbela kongu I muzika Wako kene paciencia Tola wa paciencia Paciencia Paciencia ilo kene chani Nguya ku wawansikati adihantina, adihamwayani. Amadi ni pasiensi ataku. Achiza ku, mwana wakona, hambuwa cho uya tidichani. Tenga tikotangwa la mwana wakona, kumenga mwana wakona, katenga antibilela ben, anenga dukona, mitumoni, sigwazani. Entao, nichikani inkatangu. Uchini uona, kumenga hamundi henji, hamundi chani. Kulaka uchini kongotela, nku. Anisi guazani takarata. Se uchuno ni chungu ni ningolo chini kumotela mbilu ingu ditsikudi chino pasa hinaja kutama nishika nikatango takarata munu manchi uchitimisela hinatikota limbitsiku unazi ulomi mova uzibula uma vyao mashitose la paciência tola ku utimisela tela paciência

0: mabelele ya kutsakisa hileswaku Nelson Diverson hambi paso de atraso a yo tlhelerisa bola loko ku na Vitor a li tlhelerisa loko ku na Diverson kambe se va talile mabele laha na grand area ferroviario a va matatanga va bambaxwa bola le ndzavene ankamalo huga wa beli wa mavoko huga va yimbelela vaseketele huga wa beli wa mavoko mbeli huga a ta nghena huga hi tlhelo la ferroviari di Maputo na ku veleswo ku ni ku cukumetela va pfukile vaseketele va ferroviari na phela va ta cukumetela bola mabele va xingali wa tete hi mani hi bana a nga tani bola a ta cukumetela bola kambe a va ha na ku tiya mabele va xingali bana a tlhelisela bola kungana xamboko a tlhelisela bola kulomukana mbeli kulobyelari Innocence Innocence a nyiketa bola Agostini 45 minuto jana ya nke wa ntlangu a bola leya hlehla nuna wa xingali hi ugamo a ta va ku cukumetela na kulumba ferroviario di Maputo ana bela hi kombela nyana kutsongo hi ta xika ku va ndzeni ka timinete ti nga ri tingani loko hi hlomela ku hi nge hi vona 5 minutes alright wu nyimile ntlangu wa huva hops ku nghena huga aka ferroviario di Maputo wa humelela ferroviario xigadlile xitimela a ndzengere yibile
1: i ku hefemula manyisa i ku hefemula ka mtlhavukanyitsi hi maendlela lawa
0: wa hefemula nyampasa wa hefemula atentshawu ya famba ya phinda ferroviari hi lwani i tava mani a tava op na da yi hopsi lwi a tava a chulile bola khamukhamu leyi a fela mavokweni ya guarda deli xananiya hi khomela na bela a xitimela xigadlile
1: manyisa xigadlile
0: a vuya ku nge khali hi xika ntlangini na bela
1: na kunene stelu manyisa xikani ku va hi tatwa vatlhavukanyisi nkama ku va hi tlhelela a kampu ya Mariam Gwabi a ku va hi ya kumana na Gilles de Louis handzu ni nkama
2: ku beliwa xipingu xa 30 minutes xa bola mbela ku gaza kamba tsemile va beliwa xitengele hayi la ku vula leswaku beliwa xipingu xa 30 minutes gaza ya sindzisa club de gaza 0 xitengele 9-0 kambe lava xitengele va baxa rimalingi hi kola ka ku ve ambele kamzola numero 3 Gilberto a kumile carton vermelho.

0: Kasu.
1: Dali jela si bosi singkat.
0: Sesu yo ini wena.
1: Dali jela si bosi singkat.
0: Sesu yo ini wena.
1: Aisalisi amuchat.
0: Agumina ninda sana wena.
1: Aisalisi amuchat.
0: Agumina.